la fitla le sahane le tsatsi la bahlodi la bone packing ba bidwa tsebele so ya le sedu dumedi so ke mohlodi e motsomo ratu a tholi ba thato tsuka mala tlolo sa ngone me ke le sara ke ba tsara bidwa motsane ngwa fansa re sa sa botonki high tobe ke ya o dumedi sa hle o mamedi wa tsebele tswe ratwang go hlometse tsebele tswe na o le teng ke rata gore wena gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso gotso

Mametse Zaza are amen. Ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re fetela senwelong sa tumelo mesona re se tlisetswa ke ntate Moruti Ngaka Moshwadiba o bala bukeng ya mareka gaolo ke ya leshume temana ke ya mashume a mararo le motsolemong ntate Moruti sebaka ke sa ha.